0: militer dan polisi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Lebih dari 630 pekerja di pembangkit listrik tenaga air masih terjebak di dalam bangunan atau terowongan di distrik Rasuwa dan Nuwakot di Nepal Tengah.
1: Saudara, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 menyelesaikan pertemuan dua hari di kota Asheville, Amerika Serikat. Para pejabat itu membahas risiko yang dihadapi ekonomi dunia, serta kebutuhan akan rantai pasokan yang aman untuk mineral kritis, tetapi tidak berhasil mengadopsi pernyataan bersama. Para pejabat Jepang mengadakan pembicaraan di sela-sela pertemuan dengan para mitranya dari Amerika Serikat mengenai yen dan isu-isu lainnya. Dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Katayama Satsuki mengatakan pemerintah Jepang memperhatikan tren pasar obligasi dengan cermat. Komentarnya ini disampaikan di tengah imbal hasil obligasi acuan 10 tahun Jepang yang melampaui 3% untuk pertama kalinya dalam kurun waktu sekitar 30 tahun. Ia menolak untuk membicarakan tentang tingkat imbal hasil spesifik dengan mengatakan bahwa hal itu ditentukan oleh pasar. Katayama mengatakan kementeriannya adalah otoritas penerbit dan selalu memperhatikan tren di pasar obligasi pemerintah. Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan dialog yang cermat dengan pelaku pasar dan berupaya menerapkan kebijakan manajemen yang sempurna untuk obligasi pemerintah.
0: Warta berita selanjutnya, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat memantau dengan cermat reaksi Beijing atas sanksi ekonomi terbaru Washington terhadap Iran. China adalah mitra dagang utama negara Timur Tengah tersebut. Bessent dalam keterangan pers pada Selasa usai pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Amerika Serikat mengatakan, China mendapatkan 50% energinya dari Teluk sehingga ia meyakini keputusan ada pada China atau China berkewajiban untuk berupaya mencari solusi. Namun Bessent menambahkan bahwa Washington dan Beijing memiliki lebih banyak kesamaan mengenai Iran dibandingkan perbedaan. Ia mengatakan China setuju bahwa Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan perdagangan maritim di Selat Hormuz harus tetap bebas. Bessent mengindikasikan bahwa Amerika Serikat siap untuk memberlakukan sanksi baru terhadap lembaga keuangan yang berbisnis dengan Iran.
1: Militer Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan serangan baru terhadap target-target di Iran. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan telah memulai serangan balasan. Dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Selasa, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat berhasil menyelesaikan serangkaian serangan terhadap target-target Iran pada hari itu. Unggahan itu menyebutkan bahwa targetnya meliputi lokasi pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan pemasangan ranjau, dan lokasi komunikasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa serangan itu besar dan dahsyat. Ia juga mengatakan jika negara Iran yang gagal itu membalas serangan yang sangat dibenarkan ini, mereka akan dihantam lagi pada tingkat yang jauh lebih keras dan lebih tinggi. Media Iran melaporkan bahwa 4 orang tewas termasuk seorang anak-anak dan setidaknya 50 orang terluka dalam serangan Amerika Serikat di Sirik, Iran Selatan. Para korban dilaporkan tengah menghadiri pesta pernikahan.
0: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa risiko di wilayah udara Rusia akan meningkat karena Kiev berencana memperluas serangan wahana nirawak di negara tersebut. Dalam pernyataan melalui video pada Selasa, Zelensky mengatakan wilayah udara Rusia menjadi sepenuhnya tidak aman. Pernyataan itu secara efektif menyampaikan peringatan kepada maskapai penerbangan dan pihak-pihak terkait untuk berhenti menggunakan wilayah udara dan bandara Rusia. Zelensky menambahkan bahwa Ukraina tidak mengancam penerbangan sipil semacam itu karena tidak ada satupun pesawat sipil yang ditargetkan, hanya saja ia mengatakan akan ada drone di langit Rusia dalam skala yang harus dipertimbangkan. Zelensky juga mengatakan Ukraina tidak ingin merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, maka itu pihaknya mengeluarkan peringatan kepada para mitra. Ia mengatakan langit yang dipenuhi drone bukan tempat yang tepat untuk penerbangan sipil. Serangan berulang drone Ukraina ke wilayah udara Rusia kerap memaksa penutupan sejumlah bandara di Moskwa dan wilayah lainnya, sehingga memicu penundaan penerbangan.
1: Saudara, konferensi untuk mendukung korban bom atom dan uji coba nuklir diadakan untuk pertama kalinya.

pada hari Selasa di markas besar PBB di New York. Para penyintas bom atom turut serta dalam pertemuan tersebut. Konferensi dimulai dengan seruan kerjasama dari Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Pelucutan Senjata Nakamitsu Izumi. Nakamitsu mengungkapkan adanya pengalaman signifikan yang dapat dimanfaatkan, pengetahuan yang dapat dibagikan, dan keahlian yang dapat dikerahkan. Wada Masako, seorang penyintas bom atom di Nagasaki yang menjabat sebagai asisten sekretaris jenderal Nihon Hidankyo, juga menyampaikan pidato. Nihon Hidankyo, yang juga dikenal sebagai Konfederasi Organisasi Korban Bom Atom dan Bom Hidrogen Jepang, memenangkan Nobel Perdamaian pada tahun 2024. Wada mengatakan senjata nuklir bukanlah kekuatan untuk keadilan atau sumber kekuasaan. Ia mengatakan bahwa hari ini pertama-tama kita menyaksikan kenyataan bahwa bahkan memiliki senjata nuklir pun tidak dapat mengakhiri perang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: ご注文は?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam,
2: タムさん、何にする?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: どれが一番美味しいですか?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab,
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam,
3: Miso ramen.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
4: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Ramen Jepang enak.
4: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: Watashi miso ramen ni shimasu.
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: どれが一番美味しいですか?
0: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
5: どれ?
0: Artinya yang mana? Partikel ga setelahnya mengindikasikan
5: どれ?
0: Sebagai topik kalimat ini.
5: 一番
0: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
5: oishi
0: artinya enak. Jadi
5: ichiban oishi
0: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
5: desuka
0: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari 3 pilihan, gunakan
5: ichiban.
0: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
5: oishi,
0: ucapkan
5: ichiban.
0: Jadinya
5: ichiban oishi.
0: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
5: dore ga ichiban. Dore
0: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
1: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dorega ichibang oishi desu ka? Begitu ya?
0: Betul.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Oishi desu. Ichibang oishi desu. Dorega ichibang oishi desu ka?
0: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
7: Kore ga osusume desu.
0: Mari kita ulas.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Yang mana yang paling populer?
5: Ninki ga arimasu.
0: Artinya populer.
5: Ninki
0: adalah popularitas dan
5: Arimasu
0: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
5: Aru.
7: Kore ga osusume desu.
1: Rekomendasinya yang ini.
5: Kore
0: adalah ini dan
5: osusume
0: adalah rekomendasi.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
0: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah
5: yasui. Yasui.
0: Ayo buat kalimatnya.
7: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
0: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
5: Otoku na. Otoku na.
0: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
7: どれが一番お得ですか?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
5: Jumon
0: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan jumon. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
1: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
8: Gochumon wa.
9: Gochumon wa.
8: ご注文は?
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
6: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、 味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
0: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
1: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
0: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri. Jadi, silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 3 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Pasukan Amerika Serikat mengatakan serangan terbarunya berhasil menghantam beberapa fasilitas militer Iran. Namun pejabat Iran